siame vovovo. No jagbagba yonya dota siwa game manu asi o kaka ava no troka opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la webu meo.

be doa mukao nek bani tek bela goe cha mukao parce que a me bou peña mukana me buo no nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla ana

kao pono viu bao fike bele kwa galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao paske ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame beanya nukole da la webu meo